dalam menelusuri rekam jejak rental pasok penyediaan konsumsi catering tersebut, Manis Anda. Penataan jumlah korban hingga kini terus diperbarui, update real-time untuk memastikan seluruh peserta mendapat perawatan klinis yang memadai sesuai standar akreditasi rumah sakit pendidikan. Ya. Ini yang harus terjadi juga ketika ada keracunan makanan dari MBG, ya, di mana tentu anak-anak akan lebih rentan terpapar keracunan seperti itu dibandingkan sama orang yang dewasa. Bahkan orang dewasa pun itu kalau memang makanannya beracun atau punya efek atau bakteri tertentu yang bisa membuat keracunan, bisa keracunan juga kan ya. Padahal usianya sudah dewasa, sudah masuk ke dunia kedokteran, artinya sudah mahasiswa, sudah di atas 20 tahun mungkin ya. Kalau anak-anak SMP, SMA masih anak-anak dan wajar kalaupun ada makanan sedikit pun bisa terpengaruh dan bisa keracunan gitu ya. Tetapi langkah-langkahnya tidak secepat yang dilakukan oleh pada saat keracunan seperti ini gitu ya. Apakah karena makanan dari pemerintah, kita nggak tahu gitu. Yang jelas gitu, kalau ini kan makannya dari swasta ya, catering dari luar gitu kan, sehingga cepat memprosesnya. Tapi kalau dari MBG ini serasa kayak lamban banget. Padahal ini korbannya sudah ribuan orang mungkin ya, dari beberapa bulan yang lalu terjadi dan terjadi lagi, terulang dan terulang lagi, teman Elsanda ya. Oke, selamat pagi buat yang bergabung pagi hari ini. Tetap menikmati lagu-lagu dangdut remixnya sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Nanti di jam 9 pagi sampai dengan jam 12 Anda bisa nikmati lagu-lagu dangdut hits ya. Bisa request juga di telepon 352266 dan WhatsApp 0823 18 16 666 9.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
6: Cap, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Cap?
7: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
7: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
6: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai ketemu besok ya.
3: New Ultra Capgul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
3: New Ultra Cap Gul, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya, apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru, kayak semi gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

Prabu Indonesia menyatakan siap membeberkan fakta hasil pemeriksaan lapangan di lapas kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kepada DPR RI. Kegiatan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap temuan ombudsman dalam inspeksi mendadak atau sidak di lapas Cibinong, termasuk persoalan fasilitas yang disebut mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan tersebut. Anggota ombudsman RI, Safrida Rasahan, mengatakan dia memiliki informasi dan fakta di lapangan yang dapat disampaikan kepada DPR RI. Penyampaian tersebut terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR serta upaya memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan. Menurut Syafrida, ombudsman dapat memberikan informasi kepada Komisi DPR yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Ia menegaskan ombudsman terbuka untuk berkoordinasi dengan DPR RI dan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka memperkuat pengawasan serta mendorong perbaikan pelayanan publik. Menurutnya, hubungan kelembagaan antara ombudsman dan DPR merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain kepatuhan terhadap aturan, pengawasan tersebut juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Safrida sekaligus menjelaskan alasan ombudsman tidak menghadiri rapat dengan pendapat bersama Komisi 8 DPR RI pada Senin lalu. Rapat tersebut membahas tindak lanjut pengawasan ombudsman terkait lapas kelas 2 A Cibinong, Tumanan Sanja. Menurut Syafrida, hingga pukul 10 pada hari pelaksanaan rapat, ombudsman belum menerima undangan resmi untuk menghadiri agenda tersebut. Karena itu, ketidakhadiran ombudsman dalam RDP bukan berarti lembaga tersebut menutup diri dari proses pengawasan DPR. Sebaliknya, ombudsman menyatakan menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan siap memberikan keterangan sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifkin Samni Karsyuda, mengatakan pihaknya menjadwalkan rapat bersama ombudsman pada hari Selasa, hari 29 September 2026. Pertemuan tersebut digagendakan untuk membahas persoalan fasilitas mewah yang menjadi temuan ombudsman di lapas kelas 2 Cibinong. Rifkin Samni mengatakan DPR RI ingin mendengar secara langsung fakta yang dimiliki ombudsman terkait persoalan tersebut. Juga mendorong agar ombudsman tidak berhenti pada penanganan satu kasus tertentu. Menurutnya, temuan di lapas Cibinong seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara lebih luas. Sementara itu, teman-teman sandal masih dari radarcirebon.com. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Kuningan, Eris Sugianto, menegaskan tidak ada kamar hunian dengan fasilitas mewah bagi warga binaan di lingkungan Lapas Kelas 2 Kuningan. Penegasan itu disampaikan Eris saat mengikuti kegiatan sarapan pagi bersama warga binaan di lapangan Blok 1 Lapas Kelas 2 Kuningan pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ruang komunikasi langsung antara pimpinan lapas dengan warga binaan. Selain membangun komunikasi, kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah arahan mengenai keamanan, ketertiban, pelayanan, serta pelaksanaan program pembinaan. Dalam pertemuan tersebut, Eris turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran petugas dan juga warga binaan yang dinilai telah bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan lapas. Apresiasi secara khusus diberikan terkait kegiatan penggeledahan yang dilakukan sehari sebelumnya. Menurut Eris, proses penggeledahan berlangsung tertib dan tidak menemukan barang-barang terlarang. Dalam kesempatan itu, teman-teman sandal, Eris juga kembali mengingatkan bahwa seluruh warga binaan untuk menjaga komitmen zero hal linar. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan dengan tidak memiliki, menyimpan, maupun menggunakan telepon seluler secara ilegal. Warga binaan juga diminta menjauhi narkoba serta praktek pungutan liar. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman dan juga tertib. Informasi yang saya hadirkan teman-teman sandal dilansir dari radarcirebon.com.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan kan. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
6: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare,

Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyebut sekitar 66% masyarakat Indonesia pernah mengalami scam atau penipuan digital berdasarkan data global anti-scam Alliance Gaza 2025. Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Sabrian Sahyanwar Rosadi mengatakan data tersebut menunjukkan penipuan digital telah berkembang menjadi ancaman yang semakin sistematik dan juga masif. Menurutnya, penipuan digital yang terus berkembang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital dan inklusi keuangan. Sabriansa juga mengutip data Indonesia Anti-Scam Center, otoritas jasa keuangan OJK yang mencatat kerugian masyarakat terlibat penipuan daring mencapai sekitar 9,1 triliun rupiah dengan lebih dari 411 ribu aduan sepanjang November 2024 hingga Desember 2025. Sementara itu, Komdigi mencatat penanganan konten penipuan daring berdasarkan aduan konten pada periode 2016 hingga 2026 mencapai 141.110 kasus. Menurut Sabriansa, aduan tersebut didominasi oleh konten di platform Meta. Berdasarkan laporan aduan nomor rekening bank dan dompet elektronik pada periode 1 Januari hingga 17 September 2026, jenis penipuan yang paling banyak dilaporkan adalah jual-beli daring dengan sekitar 35 ribu aduan. Sabriansa juga mengatakan WhatsApp menjadi platform yang paling banyak muncul dalam laporan aduan rekening bank dan dompet elektronik. Menurutnya, pola yang ditemukan menunjukkan pelaku terlebih dahulu mempromosikan penipuan melalui media sosial, kemudian mengarahkan calon korban ke percakapan privat melalui WhatsApp. Untuk menangani penipuan digital, Komdigi melakukan patroli cyber selama 24 jam dalam 7 hari. Menyediakan kanal pengaduan serta menerapkan sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik atau PSE melalui sistem saman atau sistem kepatuhan moderasi konten. Sabriansi mengatakan sanksi administratif terhadap PSE yang tidak mematuhi perintah moderasi konten dan berupa denda hingga pemutusan akses. Selain itu, Komdigi juga mendorong penguatan kebijakan strategis melalui verifikasi akun PSE lingkup privat, entitas digital, moderasi konten secara tepat, transparansi algoritma, kepatuhan perlindungan data pribadi, serta registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Eh, Un, kenapa apa sih jika aku buat mau buru baik? Eh, ada masalah.
2: Iya, Ki Im. Aduh, masalahku anak-anak baik ya sampai kita mumet, Ki.
1: Lah, emang masalah apa sih?
2: Biasa, kita sampai putus karo Mimin.
1: Lah, putus karo Mimin? Emang masalah apa?
2: Ya, masalah keyakinan sih, Im.
1: Lah, masalah keyakinan? Kan di kaloruanku seagama, kok bisa beda keyakinan sama konon sih?
2: Iya sih, Im. Emang kita seagama. Tapi tetap baik beda keyakinan, Im.
1: Lah, terus kenang apa sih bisa putus karena beda keyakinan?
2: Ya, itu masalah, Im. Kita ku selalu yakin 100% Im bahwa kita ku ganteng. Tapi si Mimin, orang bisa nerima keyakinan kita.
1: Ngaca, Un.

0: 96,2 Lestanda FM, masih gak makin asik ya, baca paling gak baca. Masih bersama saya Juwardi Ansa di sepada hari ini, teman-teman Lestanda. Hari Selasa, hari ke-29 di bulan September 2026 ya. Jam 9 pagi sampai dengan jam 12 nanti, Anda saja simak lagu-lagu dangdut hits ya. Boleh telepon di 352266 dan juga bisa WhatsApp di 0823-1616-669. Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, sepada selamat pagi Elsanda, asik ya
0: paling. Oke, saya alhamdulillah. M. Husni, pengen lagu apa M. Husni?
1: Garam Cina. Garam Cina.
0: Garam Cina?
1: Iya.
0: Garam Cina, garam ya. Cinanya. Bentar dulu, saya cari dulu. Salam buat siapa?
1: Untuk Raven Elsanda aja lagi beresin ini so clean.
0: Yang lainnya aja sih, Mas Husni.
1: Enggak ada tak?
0: Iya.
1: Oh ya, yang lainnya apa? Ya, kalau dangdut bela?
0: Hah? Kalau dangdut aja. Ya, boleh, dangdut. Boleh. Salamnya buat siapa?
1: Untuk semua fans Elsanda aja. Ini lagi beresin so clean.
0: Belum dikirim.
1: Belum UV
0: serum
1: lah.
0: Iya, yang UV serum, awas. Jangan sampai ada yang salah, harus yang UV serum ya.
1: Iya, iya. Kemarin saya lama yang baru ya.
0: Yang baru semuanya, empatnya itu varian warna hijau, warna pink, warna biru, sama warna ungu.
1: Ungu.
0: Iya, lavender mas.
1: Iya. Sweet flora.
0: Iya, iya, itu sweet flora itu yang warna pink.
1: Lavender mas.
0: Ya, warna ungu, lavender mas itu.
1: Ya, susah nyarinya, saya lagi dapet ini.
0: Oh gitu, nggak harus ya, nggak harus dicampur itu. Mas Husni, yang penting
1: ya, yang penting empat ya gitu.
0: Enggak, iya salah satunya empat gitu, bisa ya, satu ya. Amplop tuh lavender mas semua boleh.
1: Iya iya. Ya.
0: Kalau adanya macam blossom semuanya ya. Boleh, yang hijau semuanya boleh ya, gitu ya.
1: Apa ya. Ya?
0: Iya.
1: Ini dua acara yang itu ya.
0: Ya, dua acara favoritnya ya. Apa disebutkan ya, di situ ya?
1: Ya udah itu aja.
0: Terima kasih.
1: Salam buat Bos Siska.
0: Oke, siap.
1: Untuk Alisa. Mas Roy, Mas Ari, bekerja buat Mas Tu yang ganteng.
0: Waduh, terima kasih.
1: Laki-laki ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Husni Karangsong ya. Jangan lupa juga buat Anda yang belum mengirimkan bungkus kosong di program kuis cangkang Royal UV Serum by

Playstation 500, kirimkan ya 4 bungkus kosongnya, varian apa aja boleh, yang Sunny Day, Sweet Floral, kemudian juga yang Lavender Mask atau juga yang baru Matcha Blossom yang warna hijau gitu ya. Sama satu varian aja boleh, misalnya hijau semua boleh, mau ungu semua boleh, yang biru semua boleh, yang pink semua boleh, atau 4-4-nya jadi satu boleh gitu. Yang penting 4 bungkus kosong, yang UV serum ya, jangan yang lain ya. Takutnya nanti emang kalau dapat kemudian dicek oleh Dinsos, pas kemudian ternyata ada varian berbeda, nanti diskualifikasi takutnya. Jadi pastikan yang dimasukkan ke amplop adalah bungkus kosong dari Royal UV Serum by Soclean yang 500, yang kemasan UV Serum teman-teman sana.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik diskon hingga 50%. Don't miss it. Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Min, ente lagi apa Min nempel bening pagar umaku?
2: Iki man, arep ngisi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel ning pagar karo isi pulsa man? Telepon operatornya bae sih, angel temen.
2: Lah, iku masalahe man. Jarene kongkon mencet pagar. Nah, kita wis pencet pagar sing mau sampai jempolnya ambuk. Angker berbisa.
1: Iya, kita lebih parah Min. Jarene kongkon tekan bintang. Angel temennya macam-macam baik. Kalau susah.

Ya, 96,2 Elsanda FM, singgah makin asik ya, baca malingnya baca. Masih bersama saya Jordiansa di sepada hari ini, teman Elsanda, hari Selasa 29 September 2026 ya. Lagi didengerin lagunya Bunga Jiroma Irama dengan Mata Air dan juga Air Mata. Disuka sama Mama Baim ya, yang ada di kawasan Blok Tajuk Sudi mampir. Terima kasih banyak Mama Baim sudah WhatsApp. Salam buat Kang Bagus Utama, Kang Onay, Papa Samudra, buat Kang Adam, Bunda Hanun, untuk Yudina Lopa, Mama Amira, Mama Mila, Bapak Rida, kemudian untuk Manok Elis, Mimi Kusnila, Mama Oyi, Nok Padilla, Mami Arul, Aditu Maritis, Geral, buat orang-orang Mama Azmil, Bungkusna, Mama Zahira, Nok Mentul, Kang Kartono, kemudian juga untuk Mimi Nuka, Mama Raja, Mama Inggit, Mama Dian, Mama Najil, Mama Najli, Mas Gani, Mbak Wibin, lagunya lagi puterin. Salam sucianya buat Maju yang lagi tugas, semoga sehat semua, sekeluarga dan rezekinya lancar. Amin. Terima kasih banyak ya, Mama Baim ya. Halo Bapak Ridley Pemayahan, Assalamualaikum Maju, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya ku ingin ya Rita Sugiarto ya. Salamnya buat Nok Yuni Rolopa, Nok Tika Her, Mama Baim, buat Mama Mila, Mama Oyi, Waida, Mama Azul, Mama Raja, Mama Galing, Mbak Wiwin, Kang Gandhi, Kang Kartono, Bu Kusna, Agerang, Kang Toto, Bu Orang-orang, Adi Cilok, Kang J, Kang Maman, Mimi Lindas, khususnya buat Maju yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak Ridha.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak ya? Ini dia yang bikin makin seru, khusus untuk Miles Anda. Dengan Rp50.000, Anda sudah bisa nikmatin kuota 15GB untuk menemani berbagai aktivitas setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film dan series favorit, video call, atau sekedar update terus bareng teman-teman, bisa banget teman Anda. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit telepon atau nelpon ke sesama Telkomsel ya. Plus juga bisa dapat langganan Prime Video dan juga WeTV. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen bersama teman, keluarga, dan lain sebagainya. Kuotanya besar, kagak tetap terjangkau teman Anda. Yuk bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati Super Seru spesial di kotamu. Dapatkan sekarang ya. Aktifkan di My Telkomsel atau akses di bintang 363 bintang 555 pagar atau kunjungi outlet terdekat di rumah teman Anda. Hashtag Simpati Terbaik Untukmu.

0: aja. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Cap Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Hai, Glitz! We are Glitter!
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh.
11: Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas?

Chicken ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
2: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
3: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
2: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
2: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
3: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
2: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
4: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
3: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Masih dari miliknya Bung Haji Roma Irama dengan Ibu Kota. Sudah membawa ke menit 46 lepas dari jam 10 siang ya. Yang suka sama Lugi ini, apa kabar buat Kang Uus di Jatibara? Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Salam untuk Mama Raja, Mimin Koma Anjani, Mama Zaki, Mana Olima, Mama Rudi Bos Gemblong, Mama Mawan, Mama Ubi, Nali, Mas Glenn, Mas Rato, Wakila, Mama Is. Super khususnya buat keluarga Mas Jo, semoga panjang umur, sehat selalu, amin ya. Ucap aja mbak siang, Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Uus di Jatibarang, sehat selalu untuk keluarga yang ada di Jatibarang semuanya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu.
5: Iya Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Winscare.

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Pak Jayusman, aduh selamat ya Pak ya. Anak dan istri Bapak selamat. Dan anak Bapak laki-laki.
2: Aduh, terima kasih Bu Bidan, terima kasih.
1: Iya Pak, banget. Sama-sama.
2: Saya senang sekali Bu, ya Allah terima kasih.
1: Oh ya, ngomong-ngomong, pasti Pak Jayusman sama Ibu Titin sudah mempersiapkan nama dong untuk anaknya.
2: Itu mah udah pasti Bu Bidan, namanya yang spesial.
1: Oh gitu, boleh tahu dong siapa namanya Pak?
2: Justin Bieber.
1: Wah, pasti Pak Jayusman sama Ibu Titin ngefans banget ya sama Justin Bieber.
2: Ah, enggak juga Bu Bidan. Itu cuma singkatan nama aja.
1: Singkatan? Singkatan apa, Pak?
2: Jayusman dan Titin bikinnya di Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Ya, dimiliknya Bung Haji Roma Irama dengan tampil kepalsuan. Apa kabar buat Bapak Najli yang ada di kawasan Langok ya? Mau main Najli ini ya. Assalamualaikum Majo, mau main Najli. Selamat pagi jelang siang, udah siang ya. Lagunya sudah diputar bagi palsuannya. Salam buat Mimi Nuke, Mama Azmil, Mama Bayi, Mama Mila, Aher, Kang Sony, Kartono, semua fans Elsa Anda aja. Spesial buat Majo yang lagi tugas. Terima kasih buat Mama Najli.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas?

0: Ya 9,2 yang sana masih makin asik betul nggak budget teman yang anda harus berikutnya di sepanjang edisi hari ini. Terima kasih buat semuanya sudah telepon 352266 dan yang terbaru 0823 1616 669 ya. Sesaat lagi setelah break iklan kita akan mendengarkan saatnya azan zuhur untuk wilayah Sleman dan sekitar. Saya pamit undur ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wingsport.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca.
9: auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

tak berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

0: Mutiara Elshenda.
1: Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care.

0: Mutiara El Shenda.
1: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskinmu."

96,2 FM El Sada paling hebat cih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman El Sada? Kabar baik ya. Amin ya rabbal alamin. Senang pisan kula Dinda Kanu ngerencangi siang puniki dengan suguhan lagu-lagu Tarling Pantura Tang Tembara Tembang Pantura El Sada. Matur kesuwun sing sampun mirengaken El Sada sing awit enjing sampai sedikit mbara sampai jam 5 sonten. Ana Abang Abang Willy judulnya apa je? Apa kana judulnya kah? Wis pokoke mah teman El Sada ya. Mirengaken terus. Sing badhe nyuwun lagu mangga 0234352266 lan WhatsApp di 0823 1816 6669. Mau dinetas liwat dalan anyar. Dalan anyare bulak kah? Ketemu karo pasangan paling serasi sebulak raya. Wilujeng siang, sing duwe dalan anyar bulak. Apa kabar matur kesuwun sangat nggih. Yo, Kang Gandhi Mbak Wiwin, matur suwun. Teman El Sada pasti nih hari yang menyenangkan apabila kita masih bisa melihat keluarga sehat walafiat, tersenyum bahagia, bisa menyaksikan senyum yang mengukir di bibir, dan masih bisa menikmati makan bareng sanak keluarga ya. Sing lagi kurang sehat uga hari ini, mudah-mudahan kebersamaan sareng kula Dinda bisa sedikit membuat rasa

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: 94,2 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik, diskon hingga 50%. Don't miss it! Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie

0: Lagi jating baris apa sih?
1: Apa sih? Santai baik, batur kerja.
0: Sing mau orang diladen-ladeni, lagi demen siapa sih?

0: apa dianggap patung. Kunwa pada judul lagu ya, lagi-lagi tarling kemengkonan, anak dianggap patung, nah kian dianggap badut. Dede Risti teman Elsa Anda. Wilujeng siang, apa kabar Minuk? Sing duwe meteran ning kawasan Tugu Elor. Sehat ya Mia. Wilujeng waya mene uga Mimi Kusnila. Apa kabar Mi? Sing duwe dapur Sri Muja di Majasari. Sehat cenok Dinda. Mas Ade Keding, sapara kancane. Wong Majasari sehat ya. Aduh, anak Mimi Kusnila sing paling eman, paling ganteng jekoran ya Mi. Mama Ruki Mimi Iyas di Bulak Teluk Agung Wilujeng Waya Mene uga Kang Sonin Nok Mia ning kawasan Tegal Mulia Indramayu. Mimi Oja Kang Babil sing duwe sarapan depan Masjid Selebor. Waya Mene apa kabar? Sehat ya Dinda, alhamdulillah. Tanggal sangalikur wulan sanga 2026 pastine banyak yang wis ketar ketir duru mencapai target baja Dinda wis metit wulane. Wulan arep wis wulan 10 duh ya. Nah ngapa sih dahduh bae kok ya. Wis enjoy your life. Tidak usah khawatir dengan hari esok ya teman Elsanda. Wis bismillah bae. Assalamualaikum, asiknya makin asik.
1: Waalaikumsalam.
0: Ebate. Paling hebat sih.
1: Hebatnya paling hebat.
0: Mama Azmil, apa ya, kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagi apa Mama Azmil? Aja ngomong lagi di apeli ya. Ko jarega, ko jarega. Aja ngomong di apeli, wonge ana duh, biang. Iya ningan bener. Istirahatnya sing awet jampir jam 10 sampai jam loro. Salah. Kun mah arane duduk istirahat ya kun mah ya. Waduh, biang. Ayo lagunya apa Mama Azmil?
1: Lagunya kok bos yang jaluk lagu kita sih salam-salam,
0: Mbak. Ah, bos jaluk apa aja, bos?
1: Ini salam-salam ini dikit ya, Mbak.
0: Serag.
1: Mbak Dinda, lagi siaran.
0: Terima kasih, amin.
1: Mbak Mamil, Mbak Farida, Mama Baim,
0: iya.
1: Mama Galih, Mama Salma, Mama Jahira,
0: iya.
1: Mama Oi,
0: terus
1: Mbak Jati Bali.

0: Mama siapa Maning?
1: Mama Ola. Ola. Mama Papa Najeli.
0: Kabiane be lagunya apa je bos?
2: Lagu nih mbak.
0: Lara Wudun, apa?
2: Lagu. Lakine tak bayari.
0: Lakine tak bayari.
2: Lakine.
0: Anak konon?
2: Anak.
0: Laka Rabine mah?
2: Bagian anak 5,000 tu tak bayari.
0: Kadang yang Rabine tak bayari, langka. Ya. Anak gak rabine ya. Dibaturi lakine, rabine kajidul pirit, bodin rabine, rabine glowing, dikoncok rabine uang, akhir rabine kolaka.
2: Oh.
0: Sejene?
2: Sejene bayar. Jangan asam.
0: Jangan asam. Lanjut spesial.
2: Matur suwun.
0: Mangga, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun gi, kangge. Bos orang-orang lan Mama Azmil, kom pak selalu. Ajar kalian ya teman Elsanda ya. Masih ada waktu kesempatan upami sampean badai kirim undian bungkus kosong Royal Soklin Saset 500 yang UV ya, yang ada tulisannya UV. Okay. Silakan kirim 4 bungkus kosong Royal Soklin Saset 500 UV yang ada tulisan UV-nya ya. Masukkan dalam amplop, kemudian tulis nama, nomor KTP, alamat, nomor HP, dan pertanyaannya, varian Royal Soklin UV apa saja? Nih, kasih jawaban sama Dinda. Ada Blossom, Sweet Floral, Sunny Day, dan Lavender Musk. Tulisannya MUSK. Program acara favorit di Elsanda apa yang keduanya ya? Boles pada Tembara dan Cipali. Kirim 2 ya. Langsung aja kirimkan ke Radio Elsanda Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jati Barang Siliyek Indramayu. Gitu. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Makasih mau Kang Ganin aku Iwin. Waduh, ngirimnya ke pirang kana? Anda ceket ya? Ceket amplop. Terima kasih juga buat Bude Rini, alhamdulillah kirim 35 amplop. Kang Husni juga terima kasih. Kang Husni nanti kalau mau kirim lagi yang tulisannya UV ya, yang UV ya. Oke, baik. No 2343522266 silakan kembali bisa dipergunakan. Halo, Mimi Kusnila, Wilujeng, Mimi Kusnila Majemba Dinda, pengen Rangdawi senior, ada dada. Salamnya Kanggu Kabebasi lagi mirang Elsanda, kesun Kangge Dinda, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Adi Tumaritis, Ning Serang, Banten, pengen Rangda Magel. Waduh, Magel aku apa kan? Pak Kajarwang Banten, Magel aku ayu ya. Salamnya Kang Genok Mentu, Tika Akhir Yuni, Kang Toto, Risma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Miminu, ke Mama Oi, Mama Mila, Mama Raja, Lan Special, Anak Waduni Kula, Kang Godinda, terima kasih, sama-sama.
3: Mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa, Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus, gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel, gitu ya. Nah, aku tak beli, gitu. Tak beli, langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua, gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah, terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu, tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi, saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: 96,2 FM El Sanda. Balik E, Baje!

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.

0: Saking Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliyog Indramayu, Erna El Sanda, Rangda Senior, Mimi Kusnila, sing nyuwun lagu niki. Sambut di Minda puteraken nggih, mugi terhibur selalu. Ajak lain teman El Sanda ya, kirim 4 bungkus kosong Royal Soclean Saset 500 yang UV ya, yang wanginya never ending. Masukkan dalam amplop kosong 4 bungkus, kemudian kirim, tulis dulu ya sebelum dikirim. Tulis nama, alamat, nomor HP, nomor KTP, kemudian tulis juga jawaban dari pertanyaan 4 varian Royal Soclean Serum, UV Serum. Jawabannya Blossom, Sweet Floral, Sunny Day, sama Lavender Mas. Terus kirim juga atau tulis juga program acara favorit di El Sanda. Boleh Sepada, Tembara, atau Cipali. Dua acara favorit Anda ya. Kirim ke Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliyog, Indramayu. Ada 20 juta rupiah yang menanti Anda akan diundi di bulan Oktober 2026. Koten J. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Asiknya makin asik, Mama Oyi.
1: Emang makin hebat.
0: Kumaha damang Mama Oyi, orang Pasawahan.
1: Alhamdulillah.
0: Wasyukurillah, makin cantik alhamdulillah. Mama Oyi, lagi apa?
1: Lagi ngantuk.
0: Ngantuk, ngopi dulu yuk.
1: Aduh, udah 12 kopi.
0: Wah, alamat nanti malam tidak bisa tidur. Ayo Ma, lagunya apa Ma?
1: Lagu Dermayu Hongkong.
0: Dermayu Hongkong Der. Salam nak Kang Gosaha.
1: Salam Mimi Kusnila. Kang Sony.
0: Terus
1: Mama Mila. Mimi Linda Kang Mama.
0: Iya.
1: Kang

0: Anak Aditu Maritis sudah.
1: Aditu Maritis. Iya, Aditu Maritis. Terus siapa tinggalan siapa ya, mohon maaf.
0: Mohon maaf lahir batin meskipun belum lebaran.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Aduh. Iya. Spesial nak.
1: Makasih ya teh.
0: Iya, makasih kembali Mama Oyi. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Oyi hatur nuhun. Urang Pasawahan. Pasawahan masih panas, harledang masih musim halodo. Kalau di Bandung Sumedang katanya mas sudah hujan terus. Doa doa yuk bareng yuk, semoga hujan. Beberapa hari kemarin di ngomongnya Dinda mendung bay. Kok di ngomongnya Dinda? Aja-aja mungning langit lo sarang bay sing mendung. Aja-aja ngomongnya Dinda sing mendung di atine. Allah orang ninganan. Orang temiung udah apa namanya mendung, tapi cengar maning konon kayaknya jagat panas ngalek kepisan jo ya. Bener beli kanggan di Nok Wiwin. Ana Dermayu Hongkong kita menang sanda yuk dipirengakan sesarengan. Halo Mas Gandhi Mbak Wiwin mah pengen lagu demen bocah kanje Mbak Dinda. Kangge Mama Ruki Mimi ya soto gandok Aditu Maritis sama Galing Mama Azmil bosorong-orong. Ya ditajuk Mimi Nuke Mbak Farida Kartono Mas Ratno kesuun Mbak Dinda. Sami-sami minuk-minuk-minuk halo. Bihin kita ku lagi nibah tangi ya bakal nibah tangi maning mi. Aja meneng bae. Lagunya dikirim kangge Mama Raja, Angje, Mama Mila, Papa Samudra, Kang Sony, Tato Risma, kemudian juga kanggo siapa maning? Enggak lah dibacakan deh ya lagu wis nongol lagi.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
5: Tuh.
4: Ih, dasar salah kipika sebelin.
5: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
4: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
5: Dah, ubaran kemana?
4: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
6: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
7: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.

kagok konon. Sama dengan Rangda bodong ya. Rangda tapi durung pegatan konon, durung ana surat-surat. Aduh, Kang Ge, Kang Adi Tebaritis, lagunya Dinda sampun muterakan ya. Kang Gadi Nok Wiwin, sing depan bocahkan, siap diputerakan. Miminu ke Uga, Wilujeng Wayamene ya Mi. Dilanjut mau kah? Salam-salam Miminu ke Makangga Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Fadila, Kang Iwakila, Mas Ratno, Kang Uus, Mimi Kusnila, Kang Gandhi, Wiwin, Mimi Ruki, Kang Ge Mama Yas, Kang Udin, Mama Baim, Aditu Maritis, Mariam, Putri Sumedang, Kang Godinda, terima kasih. Sama-sama. Wang Tambi, halo, apa kabar? Ana Mas Indra di Tambi Lor, Bedang Putih Kang Gadi, Sedanten Mawon, ditunggu lagu Jemadina sama-sama. Ning Tambi, Ugan Angje, apa kabar Angje? Mama Raja, sehat selalu ya. Mugia tetap terhibur bareng Radio Elsanda. Sedikit sambut jam kali, lebih 18 menit. Sing butuh tetes mata, mangga, ready stock ya. Buka sampai jam 9 malam di Radio Elsanda. Tetes mata ini aman dikonsumsi, aman digunakan dalam jangka waktu panjang karena herbal, tidak ada efek samping ya. Untuk mata minus, mata plus, rabun senja, katarak, glukoma, ngangge tetes mata prima netra. Regane 1 sekete.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: bonceng nak golet tetes mata prima netra kae kaki semput sing wingi lunga-lunga rembetan siki wis mari berkat tetes mata prima netra.
1: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas.

96,2 FM El Sada. Paling hebat, Ji. Bakal dibatangi. Biasanya lo kecetit ya, Mi. Bakal kecetit ana minyak balur yang bisa mengobati keseleo, pegelinu, asam urat ya. Kemudian juga salah urat, teman El Sada. Kurang bisa tidur lebih awal atau insomnia, konon kata teman El Sada. Yuk, pakai minyak balur L74, teman El Sada. Wanginya itu loh, Dinda, seperti di Dina Bobo kan. Bakal habis pegel awane menggawe full, terus habis jam bolu tak sholat isya kayak aduh dibalur-balur karena minyak L74 ku. Aduh kayak di ayun ya. Kayak di pepende mencek orang Sunda mah gitu ya. Aromaterapi kemudian rasa hangatnya menjalar ke seluruh tubuh dan pagi-pagi bangun tidur badan fresh money. Namanya minyak balur L74. Mangga ditumbas di Radio El Sada yang 100 mili nih bulan ini harganya 175. Kalau normalnya kan 200 ya. Bulan ini September 175. Yang 50 ml 100.000 rupiah. Ada kemasan ekonomis nih yang isi 5 mili harganya 15.000 dan yang isi 10 mili 25.000. Mangga Dugi Mawon teng Radio El Sada, Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jati Barang Siliuk Indramayu. Tumbas minyak balur L74 teman El Sada. Wilujeng Wayamene, apa kabar Kang Adam? Ciputri Raja Galuh lagu dukung bae. Salame Kang GK Bebas sing lagi mireng El Sada. Terima kasih sama-sama. Mas Indra di Tambi Wedang Putih sudah Dinda siapkan. Kang Leo di Arjawinangun, apa kabar? Mama Mila, Ogadi, Tegal Gubuk, Wilujeng Wayamene, Mbak Lia juga, Kang Yayat, Kang G, Abah Tumaritis, Abah Amoy di Subang, Kang Ruhita Jailani, Abah Kusna, Abah Riki juga selamat siang yang ada di kawasan Garut, mugi ya. Tetap bersama Radio El Sada di jam 14:30 sore. Wedang Putih Nenung Alvi.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Cepat taksi aku.
1: Iya. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. La ilaha
12: illallah. Inspirasi hari ini.
11: Illallah, la ilaha illallah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam kitab Madarijus Salikin bahwa beberapa tahun setelah berdakwah di berbagai belahan dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah mengunjungi kota Makkah dalam keadaan buta matanya. Saat itu orang-orang berdatangan kepadanya untuk meminta didoakan. Sa'ad radhiyallahu an berdoa untuk kesembuhan berbagai penyakit karena beliau termasuk orang yang apabila berdoa, Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan doanya. Pada suatu hari, Abdullah bin Sa'ib berkata, "Ketika aku masih kecil, aku pernah dibawa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku memperkenalkan diriku dan beliau pun mengenaliku. Ketika itu beliau berkata, 'Apakah engkau orang yang mengajari bacaan Al-Qur'an kepada penduduk kota Makkah?' Aku menjawab, 'Ya, benar.' Kemudian beliau menceritakan suatu kisah. Hingga akhirnya aku bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, 'Wahai paman, mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri sehingga Allah menyembuhkan matamu?' Sa'ad bin Abi Waqqas pun tersenyum sambil berkata, 'Ketahuilah wahai anakku, bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atasku jauh lebih baik daripada penglihatanku.' Demikianlah kezuhudan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau sangat tahu bahwa hikmah Allah jauh lebih baik, lebih berharga daripada perhiasan dunia. Beliau sangat paham bahwa tidaklah Allah memberikan suatu musibah sebagai ujian kecuali Allah pasti akan menghadiahkan sebuah karunia besar untuk kehidupan yang jauh lebih besar di surga kelak. Hal seperti ini hanya dapat diyakini dengan keimanan yang tinggi dan sifat zuhud terhadap dunia. Berbeda dengan orang yang sangat berambisi dalam kehidupan dunia, mereka akan rela menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di dunia tanpa mempedulikan hisab di akhirat kelak. Semoga kita dikaruniai hati yang terang, yang lebih mencintai akhirat daripada kehidupan singkat di dunia ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya ku Warik Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tospleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
0: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
4: Rp15.000. Aki! Aki! Ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
5: Tuh.
4: Ih, dasar salah kipika sebelin.
5: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
4: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wah, hayya.
5: Dah, ubaran kemana?
4: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
6: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Ibadah solat asyar muslimin muslimat tengpun dimawan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, semua ibadah wajib maupun sunnah yang kita jalankan, menjadi salah satu cara kita untuk bisa menuju ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jam 3 lebih 5 menit kita menelsanda lagu Eri Putri, Wong Pertama. Yuk Wong Pertama sing melebat teng 0234352266 di jam 3 ini. Siapa? Halo, assalamualaikum. Asiknya makin asik.
1: Hebat ya, paling hebat.
0: Halo, apa kabar Nok Mariam? Fadilah. Mariam.
1: Iya. Ya.
0: Mariam, wis oli semangkae Mariam.
1: Hah?
0: Wis oli semangkae.
1: Durung oli.
0: Durung oli. Eh, ini pasar Bangkir, regane 6.000 sekilo.
1: Ya pas jan iki nek.
0: Aduh temen jembangkir Bangkir akan ikene anak ya. Nok Mariam lagi apa, Ju?
1: Lagi dodok gendut.
0: Dewekan ora ana bature. Iya asik. Ayo lagunya apa?
1: Lagu Puter Balik Mega.
0: Puter Balik. Salam Minggu siapa?
1: Salam Minggu kabeh baik.
0: Heeh.
1: Spesiale.
0: Enggak.
1: Kanggo Teteh Dinda sing lagi siap.
0: Hatur nuhun matur kasuwun.
1: Yu.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nok Mariam. Nok Fadila apa kabar? Sehat juga ya. Assalamualaikum. Nok Mila di Nok Mila kayak. Halo, assalamualaikum. Asik yang makin asik. Aduh, Anda Wong Majaleng. Kok apa kabar Kang Udin?
2: Alhamdulillah.
0: Say, alhamdulillah. Lagi apa Kang Udin? Lagi dodok jentul lorowan.
2: Lagi dodok jentul dewe.
0: Oh dewe kan kalah karo Mariam.
2: Lorowan karo radio.
0: Karo radio pating jerentul bae ya. Aduh, ampun. Ya Allah. Ada melas. Ayo Kang Udin, lagune napa, Je? Apa sing dirasa?
2: Ya,
0: boleh. Salame. Harudang, halodo. Putar balik mau jenok Mariam.
2: Oh, Nok Mariam.
0: Iya.
2: Nok Mariam. Wahida ya. Kulina tahu. Mama Kila, Mama
0: iya.
2: Rajo. Jopika Akhir.
0: Terus
2: Gadis Pak Wiwin.

0: đeo tăng online tại vì là
1: sadayana
0: bacamiana baik
1: okay
0: sadayana baik
1: you
0: Badin.
1: Terima kasih. Hatur nuhun. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Udin di Majalengka. Halo do, harudeng. Itu yang dirasakan. Gak apa-apa lah ya. Bersyukur aja masih pai urip ning alam dunia. Ya, masih bisa ambekan dengan ya. Masih dipai rezeki. Amin. Putar balik, kemudian apa sih yang dirasa salah pilih, insya Allah bakal dipiragakan sesarangan ya. Sedarangnya mantan informasi krihin ke teman Elsanda bahwa teman Elsanda yang merasa kerjaannya agak pisan, bisa membuat badan jadi loy, loy apa jadi nak loyo. Minum Neo Ultra Cup Gold ya, karena Neo Ultra Cup

pernah dibawa kemana-mana, tinggal dikantongin. Slep, multivitamin yang sangat baik untuk menjalin persahabatan. Kandungan vitamin E, vitamin B, kompleks, zinc, dan kafein sangat baik dikonsumsi satu hari satu kapsul. Mangga ditumbas di apotek, toko obat, minimarket, supermarket, dan toko online. Namanya Neo Ultra Cup Gold yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma, teman Elsanda. Selamat Wayamene, apa kabar? Ada Mbak Farida Fasya, Assalamualaikum Mbak Dinda Kanu. Wilujeng Santan, pengen cinta apa salah? Nik Arnika, salam yang gonok Yuni. Tika Aher, Mama Bai, Mama Mila, Mama Oyi, Waida, Mama Azmil, Mimi Kusnila, Mimi Linda, Mbak Wiwin, Gandhi Bungkusna, Abah Riki, Kang J, Andi Cilo, Kang Kartono, Agera, Kang Maman, Kang Toto, Bos Orang-orang Spesial, Kang Gadinda Kanu, Singsi Waktuga, Saking Bapak Rida, matur kesuwun. Putar balik dingin ya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
6: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
5: Rp15.000. Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
9: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
8: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
9: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
8: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi.
10: karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
9: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: Kok pasrah jadi indah? Memberi dafasya, cinta apa salah milik anak Arnika, sampun didambut raken gih. Halo Mimi Nuka Uga masih mireng jenok, alhamdulillah. Mama Mimi Kusnila, sing duwe catering dapur Sri Muja. Mama Ruki sarang Mimi iya, swilujeng santan. Kang Zoni nok mi Mimi Oja, Kang Babil matur kesuwun masih bersama Radio El Sanda. Mimi Oja matur kesuwun sampun mampir. Selamat berbelanja di Pasar Indramayu. Wah, pasar Indramayu. Pasar Jati Barang mah mirengaken El Sanda KB ninganan ya. Selamat belanja. Sayurannya seger-seger bakal bayamen aku jadi ndak. Kayak penyiar El Sanda dong, seger-seger. Ya, iya. Selamat jam 3.45 menit. Wilujeng santen, sing nembe mawan bergabung. Masih kata waktu sejam 15 menit malih kebersamaan iku datang tembang Pantura El Sanda dinten Selasa 29 September 2026 saranggola Dinda Kanu. Jam semennya durung dahar, dumlas temen. Pripun lamun makan mie sedap goreng yang nikmat banget.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026. Dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion makin pagi, diskon makin gede sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah, harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, sisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare,

0: saya sering atau gelis entok kuota ya. Coba dicek dingin, nganggoy apa sih kartunnya? Oh, paingan. Kartunnya Telkomsel ya. Nah, teman Elsa, Anda benar pisan. Bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau. Kenapa beli? Kenapa beli? Kenapa tidak? Gitu ya. Ini dia yang bikin makin seru. Spesial kangen teman Elsa Anda. Dengan Rp50.000 bisa menikmati kuota 15 giga untuk menemani aktivitas teman Elsa Anda. Mau scroll sosmed, streaming film, series favorit, video call, atau update bareng batur-batur ya, kalian gak bisa banget. Makin lengkap karena sudah termasuk 30 menit nelpon ke sesama Telkomsel. Plus bisa dapat langganan Prime Video dan WeTV. Ya, wih, komplit banget. Jadi gak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik nonton momen. Misalnya lagi nonton Terikat Janji, wah, kuotanya besar, harga tetap terjangkau. Yuk, bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati Super Seru Spesial di kotamu. Dapatkan sekarang, aktifkan di My Telkomsel, akses di bintang 363 pagar, 555 pagar, atau kunjungi outlet terdekat. Simpati terbaik untukmu.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan? Ih, dasar salah tipika sebelin.
7: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
6: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
7: Dah, ubaran kemana?
6: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
1: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
8: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung yang terbaik untuk mata Anda.
9: Elsanda paling hebat je.
10: Pukul 4 sore, saatnya bodoran Elsanda.
11: Tuh, Maya, kakek sudah tidak kuat lagi. Kakek, mohon kamu teruskan perkebunan kakek ya, cik ya.
12: Jangan bicara begitu, kek. Kakek masih panjang kok umurnya.
11: Segala isi perkebunan kakek, ternak, villa, traktor untuk kamu semua ya, cuk ya. Tolong dirawat baik-baik, cuk. Jangan lupa disiram tiap hari tanaman kakek ya, cuk ya.
12: Iya, kek. Kakek tenang aja ya. Tapi kek, di mana ya perkebunan kakek? Kok Maya enggak pernah tahu, kek?
11: Di Facebook kakek cu, di farm file. Nanti kakek tak kasih tahu passwordnya ya cuk ya.
1: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio, dan tetap berpromo di radio.

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

sampun terlalu nyaman awake lamun sampun minum Neo Ultra Cup Gold nggih teman awas anda. Kandungan vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein ini sangat berhasiat untuk meredakan lelah, pegal pada otot, linu pada sendi dan tulang. Badan lesu, migrain, kesemutan, kaki lemas akibat kekurangan vitamin B dihempas dengan minum Neo Ultra Cup Gold yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Sudah terdaftar di Bepom ya teman-teman Anda. Yuk ditumbas di apotek, toko obat, minimarket, supermarket, dan toko online.

0: Sehat walafiat, sudah terlalu nyaman rupanya makin ilah kabar kabure.
1: Panenan, Buan.
0: Waduh, iya bener-bener. Oli pirang, truk.
1: Durung.
0: Awas ya. Awas ya. Kirim mengpuntang. Ayo lagunya apa, Bes?
1: Kanggo
0: senok. Kanggo senok. Salam enggo sapa.
1: Anok pita.
0: Terus.
1: Mama Mila, Mama Gali. Ajmil buat orang-orang.
0: Iyu.
1: Minukta. Raja Kangje. Kang Onai, Noraswan. Kang Abi Tumariti.
0: Terus.
1: Papa Samudra, Papa Najri, Mama Najri, Mama Mama Nindi. Mas Ratno, Mas Budi, Kaltek, Mas Karyanto,
0: siapa Mani?
1: Boita, Niko, Yeki Mangito, Mas Rinti, siapa? Kang Joni, Bung Kusna.
0: Terus?
1: Kang Upa Bani, Upa Bani.
0: Oke. Kesuan akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir di Cikedung, terima kasih. Pas banget, jagat panas, panenan.

langsung garing ya, langsung didol. Didol jadi ndak endang, akan ngisi gudang dia. Ya bakal ngisi gudang kone buluk suya-suya Maya. Wis mending didol, terus apa? Tuku emas. Tuku bandul setendong ya. Pokat be tahun maning emas naik maning, naik maning. Walaupun tiap hari sekarang turun, turun, turun. Turun 16.000, turun 2.000, naik 9.000, turun maning. Aduh, wis aja di pikirin turun-turun ya. Si penting mah tuku baik kanggo investasi. Nggih, betul sekali. Supaya nyaman di masa tua. Satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsa Anda, Bank Indonesia menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tantangan penguatan dolar Amerika Serikat. Dari segi moneter, Gubernur BI Destri Damayanti mengatakan penguatan kebijakan moneter akan terus dilakukan secara konsisten melalui sejumlah pilar kebijakan. Salah satu langkah yang diperkuat adalah pengawasan lalu lintas devisa. BI juga akan memperkuat kecukupan likuiditas melalui operasi moneter untuk surat berharga non-SBN. Destri mengatakan, Bank Sentral telah mulai membuka fasilitas repo untuk surat berharga non-SBN yang saat ini telah diterapkan pada surat berharga PT Sarana Multigria Finansial. Selanjutnya mulai Oktober 2026, fasilitas itu akan diperluas untuk obligasi PT Sarana Multiinfrastruktur. Surat berharga yang diterbitkan SMF dan SMI dapat direpokan kepada BI sehingga dapat turut memperdalam pasar uang bagi kedua instrumen tersebut. Langkah itu dilakukan di tengah tantangan eksternal berupa penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dunia. The Fed menaikkan suku bunga 25 basis poin menjadi 3,75 hingga 4,0% pada 16 September 2026 waktu Amerika Serikat. BI memperkirakan The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan sekali lagi pada triwulan ke-4 2026. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sekian seniki sampun jam kawan lebih 17 menit. Spesial kangge seneng.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Setulus hati sampai tekan akhirin zaman ya Papa Najli. Karang Mimi Najli. Wilujeng santen matur kesuwun Papa Najli. Setulus hati dibingkis kangge Mimi Nuke, Mama Azmil, Aher, Kang Gandinok Wiwin, Mama Mila, Kang Sony, Kang Kartono, Mama Baim, spesial buat Mimi Najli, lan Mas Dono sing lagi sibuk motong. Wih, semangat, semangat, semangat. Sampun jam, papat lebih 40 menit, Delat Maning mungkin balik ya. Lagi lembur jadi ndak. Lagi ake orderan, alhamdulillah, kata rezekinya melimpah ruah keberkahan nih. Amin ya rabbal alamin. Satu informasi kembali saya hadirkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kemenang Sanda, Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut sekitar 66% masyarakat Indonesia pernah mengalami scam atau penipuan digital berdasarkan data global anti-scam aliansi 2025. Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansa mengatakan data tersebut menunjukkan penipuan digital telah berkembang menjadi ancaman yang semakin sistematik dan masif. Kurang lebih dari 66% masyarakat Indonesia pernah mengalami penipuan digital. Dan penipuan digital tersebut berkembang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital dan inklusi keuangan. Safriansa juga mengutip data anti-scam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan daring sekitar 9,1 triliun dengan lebih dari 411 ribu aduan sepanjang November 2024 hingga Desember 2025. Sementara itu, Komdigi mencatat penanganan konten penipuan daring berdasarkan aduan konten hingga 2026 mencapai 141.110 kasus. Menurut Safriansa, aduan tersebut didominasi oleh konten di platform Meta atau Facebook dan Instagram. Ya, teman-teman Alasanda. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Hati-hati ya teman-teman Alasanda, apapun bentuknya, kalau misalnya berhubungan dengan uang, mending skip aja. Tidak usah dipercaya ya. Apalagi diiming-imingi gratis. Jangan mau.
1: Betul?
0: Betul banget. Supaya tidak terkena penipuan. Oke, Wilujeng santen. Terima kasih teman-teman Alasanda kebersamaan Nikula. Dinten Niki. Dinten Selasa 29 September 2026. Rasanya kebersamaan kita 4 jam sebentar sekali. Tapi mudah-mudahan menyenangkan, membawa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Matur kesuwun sangat. Sing sampun telepon, sing sampun WA ya. Mudah-mudahan hari ini penuh berkah. Dinda pamit undur diri. Wilujeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare, warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
10: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
9: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
11: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
12: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
13: Kamu pembunuh.
9: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Mutiara El Shenda.
2: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya, pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah, bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana la tadha' lana fi hadhihi al-lailatil mubarakati dhanban illa ghafartah. ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب انحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Semoga ini benar-benar menjadi mukaddimah perkumpulan kita kelak di mahsyar bersama rombongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjut dengan pertemuan dalam keindahan di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Kita akan digiring kelak dengan siapa yang kita cintai. Yang mencintai majlis nanti akan digiring bersama ahli majlis. Dan insyaAllah majlis ini adalah majlis pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelumnya, sebelum baca kitab Hikam Ibn Athail As-Sakandari, ada kita masuki bulan Syakban. Sedikit perlu kami sampaikan, biarpun ini sudah pernah kami sampaikan waktu kami berada di majlis pesantren Al-Bahjah, tapi enggak ada salahnya mengulang ilmu biar tambah mantap hafal. Yang pertama adalah tentang bulan Syakban itu sendiri adalah bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di situ, seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahu taala, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastaqbala siyama syahrin illa ramadhana, ya. Faman ra'aitu Rasulullah SAW istaqbala siyama syahrin illa ramadhan. Aku tidak melihat Nabi itu berpuasa utuh sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan. Wa mar'aituhu akthar siyaman minhu min Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa banyak sekali melebihi daripada di bulan Syakban. Artinya bulan Syakban itu Nabi SAW banyak berpuasa. Dan juga hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, karena ada Nabi Muhammad itu yasumu Syakbana kullah. Pernah Nabi itu berpuasa di bulan Syakban semuanya. Bahkan kana yasumu Syakban illa qalila. Kalaupun dibolong sedikit sekali. Menunjukkan begitu perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bulan Sya'ban. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kita orang yang bisa menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah termasuk di dalamnya adalah puasa. Intinya, puasa bulan Syaban adalah pernah dilakukan Nabi SAW. Maka hendaknya kita juga meniru Nabi. Adapun masalah keutamaan-keutamaan, keutamaannya sudah cukup, kita akan apakah kurang? Keutamaannya sudah ngikut Nabi dan insyaAllah bersama Nabi SAW. Jadi berpuasa di bulan Syaban adalah sesuatu hal yang pernah dilakukan Nabi dan artinya sunnah. Dihimbau kepada siapapun untuk puasa bulan Syaban, yang juga akan dikatakan dalam riwayat lain, bulan Syaban adalah bulan yang dilupakan oleh hamba-hamba Allah karena kesibukan mereka puasa di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini bulan Syaban. Maka ini sudah disepakati oleh para a'immah, diambil dari pemahaman mereka dari Nabi SAW, walaupun puasa bulan Syaban adalah sunnah. Maka dari itu kami himbau untuk khususnya ini para ibu-ibu yang punya utang, segera diberesin di bulan Syaban ini. Niatnya adalah bayar utang, itu saja. Nanti akan dapatkan keutamaan yang lainnya, keutamaan puasa Seninnya, keutamaan puasa Kamisnya, keutamaan puasa hari putihnya dan sebagainya. Nah, insyaallah yang punya utang diberesin. Kemudian nanti ada hari khusus, keutamaan khusus, yaitu keutamaan malam nisfu Syaban. Dan juga ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang malam nisfu Syaban ya. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ibnu Majah meriwayatkan, Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, idza kanat lailatul nisfi min Syaban, kalau masuk malam nisfu Syaban, qumu lailaha, hendaknya kamu bisa menghidupkan malam-malamnya, malam nisfu Syaban, sumu naharaha, dan siangnya kalau bisa puasa, puasa begitu saja. Fa innallaha yanzilu fiha, karena Allah turun, li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, wali dari terbit terbenamnya matahari, Allah turun ke langit bumi. Ini apa makna turun? Kalau sudah pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan atau sesuatu yang pernah dilakukan oleh makhluk seperti naik, turun, bergerak dan sebagainya, jika dinisbatkan kepada Allah, maka di sini perlu pemahaman khusus seperti yang diajarkan oleh para ulama, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu manhaj ta'wil, atau dimaknai bahwasanya Allah menurunkan pengampunan secara khusus, rahmat secara khusus, atau menurunkan malaikat-malaikatnya. Yang malaikat ini menyeru, ala min mustaghfirin, mana yang minta ampun, fa'akfirullah, akan aku ampuni, ala min mustarzikin, mana yang minta rezeki, akan aku kasih rezeki, ala min mubtala, ala mubtala, mana yang diuji oleh Allah dengan penyakit atau apapun ujian, fa'u'afihi, maka aku akan berikan kesembuhan, ala kada, ala kada, ala kada. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita menghidupkan malam nisfu Syaban mulai dari terbenamnya matahari sampai hatta yatla'al fajru, sampai terbitnya fajar. Itu siapa yang punya butuh hajatnya akan dikabul hajatnya, yang butuh rizki akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar inilah, maka kalau malam nisfu Syaban, kita menemukan para ulama-ulama menghidupkan malam nisfu Syaban dengan bermacam-macam cara ibadah. Lakukan ibadah apa saja. Apakah termasuk yang selama ini kita lakukan, ya, membaca surat Yasin.

Qalbul Quran dipilihlah oleh para ulama dan bukan pendidikan langsung dari Nabi. Kalau malam di Susaban baca surat Yasin, tidak ada pendidikan dari Nabi semacam itu. Akan tapi ini adalah para ulama mengajari kita agar kita punya kegiatan di malam di Susaban dengan seperti baca surat Yasin. Dan juga dimasuk dalam satu bab yang amat besar, yaitu menjadikan kebaikan untuk sebab dikabul doa kita atau tawassul dengan amal soleh. Makanya membaca surat Yasin diniatkan untuk panjang umur, rezeki banyak dan sebagainya. Lakukan itu semuanya. Dan bukan bid'ah yang demikian itu. Karena apa? Ada membaca surat Yasin, kemudian tawassul dengan amal soleh atau dengan orang soleh. Dengan amal soleh, baca Al-Quran penuh, setelah itu ya Allah kabulkan hajatku, boleh. Dan juga ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim, juga Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan hadis sahih. Ini hadis dianggap sebagai hadis sahih dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala, Allah itu melihat, menyaksikan dengan khusus ila khalqi, kepada makhluknya. Allah melihat setiap saat. Akan tapi bagaimana Allah melihat secara khusus? Tentunya dengan berikan, memberikan sesuatu yang lebih. Kalau melihat, Allah selalu melihat kepada hambanya. Akan tapi kalau sudah ada ungkapan khusus, itu berarti ada pemberian khusus juga. Setiap malam di Sya'ban, fa yaghfiru jami'i khalqihi, kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya, illa limusyrikin au musyahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah si pendendam, na'udzubillah. Makanya ayo belajar lapang dada, tidak usah mendendam kepada siapapun. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, yuk kita lupakan, kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Enggak ada gunanya kita menyimpan kebencian kepada siapapun dari hamba-hamba Allah. Tambah hati ngedongkol, hati enggak enak, hati susah. Akan tapi kemudian lebih dari itu, menjadi sebab kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Allah membagi-bagikan pengampunan. Ini adalah keutamaan malam Nisfu Sya'ban. Adapun pendapat para ulama empat madhab semuanya mengatakan bahasanya malam Nisfu Sya'ban adalah malam istimewa. Malam istimewa. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan malam itu malam dikabul doa. Malam dikabul doa. Dan Imam Syafi'i waktu mengatakan yang demikian bukan dari ngarang-ngarang, tentunya dari pemahaman beliau dari riwayat-riwayat tadi. Bagaimana tidak dikabul doa? Bahkan Allah yang menyuruh, mana yang minta ampun kepada aku akan aku kabul, mana? Tidak usah. Ada yang kritik Imam, dari mana Imam Syafi'i mengatakan malam itu malam dikabul doa? Apakah anda dengar tadi bahwasanya Allah menyeru, mana yang minta rizki kepadaku akan aku kasih. Ini kan dijanjikan, kamu minta akan aku kasih. Mana yang mohon ampun akan aku ampuni, yang punya musibah ngadu kepadaku akan aku beresin. Baik. Perlu kami menjelaskan singkat ini untuk menghindari daripada keraguan-raguan dari kita, sebagian dari kita, di saat bertemu dengan sebagian orang yang kerjaannya menghentikan hamba-hamba Allah dari beramal baik, lalu sebentar-sebentar mengatakan itu amalan bid'ah, amalan sesat dan sebagainya. Dan perlu kita tingkatkan lagi amalan di bulan Sya'ban itu adalah mungkin kita harus menyiapkan sedekah yang banyak untuk membantu fuqara, fakir miskin dan sebagainya, agar mereka di bulan Ramadan nanti bisa lebih tentram, lebih aman, tidak usah bingung mencari nafkah, mencari rizki. Barangkali zakat-zakatnya segera diberesin, biar jadi bekal untuk orang fakir di bulan Sya'ban, mau sedekah di bulan Ramadan nanti. Dan ini adalah bulan Sya'ban, adalah bulan persiapan untuk Ramadan nanti. Dan puasa kita pun juga dijadikan puasa untuk berlatih, membuat satu suasana, sehingga para salafun soleh kalau sudah masuk bulan Sya'ban ini, mereka sudah seperti Ramadan, mempersiapkan diri Ramadan, mempersiapkan diri mereka untuk masuki bulan Ramadan, sehingga terlihat dari kebiasaan mereka kalau sudah bulan Sya'ban sudah seperti Ramadan. Ditingkatkan bangun malamnya, berpuasa, baca Al-Quran, sedekah, maka di saat memasuki bulan Ramadan aman, mereka sudah tidak berat lagi, bahkan meningkatkan
kualitas ibadah di saat memasuki bulan

0: suci Ramadan. Ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan tentang Sya'ban, isu Sya'ban. Adapun sempurnanya ada artikel tentang Sya'ban yang pernah kami tulis. Bahkan di situ sengaja kami menukil dari satu orang yang kelompok yang biasa membid'ah-bid'ahkan malam isu Sya'ban, ternyata salah satu tokoh mereka. Padahal kita tidak butuh kecuali tokoh-tokoh yang memang betul-betul mereka adalah ahli al-haq dengan apa nama dakwah mereka yang lembut dan indah, para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Cuman di tulisan itu sengaja kami menukil salah satu tokoh yang sangat diagungkan oleh orang-orang yang mengingkari malam nisfu Sya'ban, agar tahu bahwasanya di kalangan mereka pun ternyata ada ulama yang menganggap nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Akan tapi kenapa kok ada sebagian orang kok dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat dan seterusnya, sehingga kalau sudah ada orang punya kegiatan malam nisfu Sya'ban itu kayak ada ngalah-ngalahin daripada sesajen di mana gitu. Waduh, jadi kok kayak perang, kayak ngajak kayak ini ada orang rombongan masuk neraka gitu. Ini adalah pandangan yang busuk dari sebagian orang yang memang hatinya kotor melihat kaum muslimin yang lainnya. Baik, kita langsung saja kepada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Singkat, kita sudah sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke Wan kaya 178. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadits ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan," kalau sudah masuk bulan Ramadan, "futihat abwabul jannati," dibuka pintu surga. "Wa ghuliqat abwabu jahannam," ditutup pintu neraka. "Wa sulsilati syayatinu," dan dirantai itu syaitan. Entar lagi kita masuk bulan Ramadan. Biasanya hadis ini sering dibaca oleh para ulama. Akan tapi yang perlu adalah pemahaman tentang ini maknanya apa. Dibuka pintu surga itu artinya apa? Menuju surga di bulan Ramadan begitu mudahnya. Dari pahala yang berlipat ganda. Kemudian dibuat oleh Allah suasana itu bagi ahli iman, suasana ibadah, mau tidak mau. Bagi ahli surga, kullun yasarru lima khuliqalah. Kalau ada orang muslim di bulan Ramadan masih mabuk, maksiat dan sebagainya, ya mungkin itu adalah jatahnya neraka memang. Kita tidak bicarakan orang-orang semacam itu. Tetapi bagi siapapun yang ada keinsyafan di dalam hatinya, dan iman yang sesungguhnya, iman yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan digiring mau tidak mau kalau masuki bulan Ramadan untuk melakukan kemuliaan dan kebaikan. Tidak bisa tidak. Karena pintu surga dibuka. Maka yang ingin melihat ahli surga itu adalah lihat ada perubahan tidak di saat memasuki bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan semakin ganas kejahatannya, semakin brutal perilakunya, maka pintu surga bukan untuk dia. Jadi Imam Qurtubi menjelaskan tentang pintu surga dibuka ini adalah untuk melihat tanda-tanda ini. Biarpun kita tidak bisa memastikan, wah ini ahli neraka, bukan. Agar kita itu melihat tanda diri kita sendiri, kalau di bulan Ramadan kita itu termasuk rombongan orang yang kayak apa sih. Jadi kalau memang dirimu adalah ahli surga, lihat, Ramadan akan kau sambut dengan kegembiraan. Dan engkau akan berbaur dengan orang-orang yang menuju surga di bulan Ramadan. Mulai meningkatkan ibadah, puasa, taraweh, sedekah, kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran. Secara otomatis mau tidak mau ke bawah. Yang pelit pun tiba-tiba bersedekah di hari itu, insyaallah tanda ahli surga. Yang jarang baca Al-Quran, baca Quran, dan suasana seperti itu. Itulah dimaksud pintu surga dibuka itu adalah dimudahkan bagi ahli surga untuk memasukinya. Dimudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk menuju surga. Kemudian pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup, subhanallah. Kalau sudah memang orang susah bermaksiat bagi orang-orang pilihan Allah di bulan Ramadan. Susah bermaksiat, lingkungannya lingkungan ibadah. Makanya na'udzubillah kalau ada orang di bulan Ramadan itu meningkat maksiatnya. Puasa enggak, sholat enggak, maksiatnya. Memang bukan bagiannya surga dia. Bukan bagiannya surga. Tapi kita memang tidak boleh menilai orang semacam itu. Artinya ini ancaman agar kita waspada dan takut. Kalau kita di bulan Ramadan tidak menghargai Ramadan, menghormati Ramadan. Sampai dalam satu hadis Rasulullah naik mimbar tiba-tiba mengatakan mengamini amin amin amin 3 kali. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau amini?" Malaikat mendoakan bahwasanya kalau ada orang ini masuk bulan Ramadan kok belum diampuni dosanya oleh Allah, celakalah dia itu. Amin. Artinya kenapa begitu? Bulan Ramadan bulan rahmat, bulan beribadah, bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Bulan-bulan suasana dibuat oleh Allah untuk ibadah, lah kok dia tuh nyeleneh sendiri. Maka dia adalah orang celaka dan ahli neraka. Amin. Dia amin Rasulullah SAW. Makanya ayo kita berusaha di bulan Ramadan. Kita persiapkan mulai saat ini. Saat ini kita persiapkan bagaimana Ramadan membuat perubahan. Sekecil apapun perubahan, harus kita menjadikan suasana Ramadan itu beda dengan di luar bulan Ramadan. Suasana Ramadan beda. Dosa kita kurangi, ibadah kita tingkatkan di bulan Ramadan. Usul silati syayatinu, kemudian setan itu akan dibelenggu, dirantai. Makna dirantai setan itu bagaimana? Banyak para ulama mengatakan bahwasanya dirantai secara sesungguhnya. Nah, tapi kok masih ada orang maksiat? Pondak itu yang menjadikan dia maksiat adalah hawa nafsu yang ada di dalam dirinya yang sudah dilatih oleh setan dulu sebelum Ramadan. Yang itu biasa menuruti hawa nafsunya. Sehingga kita ini ternyata yang menjadikan kita rusak bukan setan saja. Yang lebih sekejam lagi adalah hawa nafsu. Sampai dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Lebih kejam keji daripada 70 setan hawa nafsu yang ada di dalam dirimu. Dalam bahasa lain, kalau musuh di dalam selimut itu paling susah. Dia selalu berhujjah itu. Kalau sudah musuh di dalam diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Inna nafsal ammaratun bisu. Sehingga menjadi bermaksiat itu bukan karena godaan setan lagi, karena sudah nafsu yang terlatih oleh setan. Sebelum Ramadan sudah terlatih dan dia tidak biasa mengekang hawa nafsu, tidak mencoba melatih memerangi hawa nafsunya, ya tetap saja liar masuk bulan Ramadan, maka lihat terus kejahatan dilakukan, bahkan lebih liar lagi. Ini sebagian mengatakan dibelenggu secara sesungguhnya. Tapi kenapa masih ada orang menggoda? Apakah orang melakukan kemaksiatan? Karena hawa nafsunya yang lebih kecil daripada godaan setan itu sendiri. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya setan tidak akan mampu menggoda kepada orang yang menjaga puasanya dengan benar-benar. Jadi setan itu belenggu, jadi tidak bisa mengganggu. Ya. Setan sudah di penjara, tempatnya terpisah. Maksudnya nggak bisa menjangkau orang-orang yang betul puasa dengan benar, memenuhi syarat rukunnya dengan khusyuk, maka saat itu setan tidak bisa menggodanya. Ada makna lain yang dihadirkan para ulama adalah itu tadi, kalau sudah masuk bulan Ramadan, lihat godaan untuk melakukan kemaksiatan itu adalah tidak seperti di luar bulan Ramadan. Ya, banyak menemukan perubahan kita. Perubahan-perubahan mulai dari cara berpakaian, banyak yang mulai berubah. Ya, biarpun hanya Ramadan saja, alhamdulillah, daripada tidak sama sekali, televisi sudah pada kerudungan misalnya. Ini alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Daripada full salah, full dosa kan. Dosa setengah, separuh-separuh malah berkurang. Kita doakan semoga istiqomah yang suka musiman itu ya. Ini, tapi yang jelas begitulah keadaan. Itulah para ulama menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan setan itu di belenggu. Baik, apa bentuknya? Apakah menurut pendapat yang pertama, kedua dan ketiga, di dalam dirimu ada hawa nafsu yang harus kita membiasakan diri untuk memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu, amarah bisu, dan hawa nafsu itu halus. Kadang menjerumuskan pun dengan melalui kebaikan. Alangkah banyaknya hawa nafsu mengajak kita berbuat baik, ternyata ujungnya neraka.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda, hanya di 96,2 FM El Sanda, Indramayu.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, para nabi dan rasul adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka mengemban risalah langit untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Walaupun Allah mencintai mereka, tidak mesti Allah subhanahu wa ta'ala merealisasikan apa yang mereka harapkan. Mereka masih dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu beliau berkata, "Besok saya jawab." Dengan keyakinan wahyu dari Allah akan turun. Ternyata wahyu mengenai jawaban terkait tidak kunjung turun. Dan ketika wahyu datang, malah berupa teguran kepada beliau agar mengucapkan insya Allah. Demikian juga kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 100 istri saya pada malam ini, dan semuanya akan melahirkan anak yang ahli berkuda yang akan berjuang di jalan Allah." Lalu temannya berkata kepadanya, "Katakanlah insya Allah." Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Ternyata dari semua istrinya tersebut, yang hamil hanya seorang istrinya. Itu pun hanya melahirkan separuh anak. "Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda." Dalam riwayat lain yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 70 istri saya pada malam ini. Masing-masing akan melahirkan seorang prajurit berkuda yang berjuang di jalan Allah." Akan tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Lantas beliau pun menggilir mereka. Ternyata yang hamil hanyalah seorang istri yang melahirkan separuh anak. Lantas anak tersebut dibawa ke atas kursi Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu diletakkan di pangkuannya. "Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda." Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sad ayat 34. "Walaqad fatanna Sulaiman," dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Nah, demikianlah pendengar, para nabi dan rasul yang merupakan wali-wali Allah pun masih diajarkan beradab kepada Allah untuk mengatakan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka mari kita akhiri setiap perkara yang akan kita lakukan di masa yang akan datang dengan mengucapkan insya Allah. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Edukasi Anda.
1: Mungkin sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.
2: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
3: Ayo, dengar radio.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir di ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Untuk hari Selasa malam di tanggal 29 September 2026. Selama lebih kurang 3 jam ke depan sampai merapat di jam 9-nya aja, Lisa hadir untuk menemani semuanya lewat lagu-lagu pop yang kembali bisa di request ya. Silakan saja di nomor 02343522266 untuk yang mau berkirim-kirim salam lewat udara.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apaannya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Lieutenant, prepare for landing.
9: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
10: Cap, langsung pulang ke rumah?
11: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
10: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
11: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
10: Apa itu, Cap?
11: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
10: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
11: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
10: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
11: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
10: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
11: Oke, sampai besok ya. Bye.
12: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
10: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
13: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
14: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
15: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi, diskon makin gede. Sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial dan di Surya Toserba Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000 dan grand prize 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
16: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
17: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
16: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
17: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
16: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
17: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
18: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.
2: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: Mutiara El Shenda.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.
2: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
3: Ayo, dengar radio.
2: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
3: Ayo, dengar radio.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: Mas, gimana ya?
5: Gimana apanya sih, Dek?
4: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
5: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
4: Untuk katarak bisa, Mas.
5: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
4: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
6: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Shenda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
7: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: Lieutenant, prepare for landing.
10: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
11: Kep, langsung pulang ke rumah?
12: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
11: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
12: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
11: Apa itu, Kep?
12: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
11: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
12: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
11: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
12: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
11: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
12: Oke, sampai besok ya. Bye.
13: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
14: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
15: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
16: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
17: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi diskon makin gede, sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
9: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
18: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
9: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
18: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
9: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
18: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
19: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
20: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: 96,2 FM Elsanda. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya Liza Saidi Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Untuk edisi hari Senin malam Selasa di tanggal 29 September 2026. Sampai tuntas nanti di jam 9-nya aja teman Elsanda. Liza membersamai semuanya. Selamat malam untuk yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Yang baru gabung di frekuensi radio di 96,2 FM Elsanda ya, bersama saya dong Liza Said yang pastinya. Selamat malam untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek, kemudian Mimi Kusnila, Mama Ruki Mimi Ias, Kang Sony Nokmia, Mimi Oza, Kang Babil. Kita angkat yang satu ini. Halo, selamat malam. Putus ya. Boleh, silakan untuk yang mau gabung masih Liza buka line teleponnya. Oke, jangan ragu-ragu ya kalau mau masuk siaran. Yang mau masuk online silakan saja dipencet-pencet kembali. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam dengan siapa? Halo. Iya. Sama siapa? Waalaikumsalam dengan Kang Husni. Diputus. Kenapa putus? Dia cuma assalamualaikum aja gitu ya. Masuk lagi Kang Husni. Iya teman Elsanda, untuk teman Elsanda yang sudah dapat menang gitu ya, sudah memenangkan undian Royal by Soklit yang dapat hadiah duit Rp150.000, segera saja untuk mengambil uangnya untuk membawa KTP, fotokopi KTP gitu ya. Silakan untuk segera ngambil uangnya karena ada batas waktu pengambilan uangnya ya. Jadi segera saja untuk menyelesaikan gitu. Untuk mengambil hadiahnya di studio Radio Elsanda. Nanti jumpa sama Kalisa ya untuk pengambilan uangnya dengan membawa fotokopi KTP. Oke, selamat malam juga teman Elsanda. Kalau di rumahnya udah pakai Soklin by Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Bungkus cangkang kosongnya jangan dibuang karena teman Elsanda bisa ikutan kembali di undian berhadiah uang tunai total Rp20 juta. 40 cangkang Royal by Soklin. Masukkan dalam satu amplop tertutup, disertakan fotokopi identitas diri. Sertakan dua pertanyaan, yaitu sebutkan 4 varian Royal by Soklin dan sebutkan program acara favorit di Radio Elsanda. Tulis di secari kertas, masukkan beserta 40 pelembut pakaian Royal by Soklin. Nanti di bulan November ada pengundian dengan total uang jutaan rupiah, totalnya Rp20 juta. Tuh keren banget ya, bagi-bagi duit. Ayo buruan kirimkan sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam kotak undian yang sudah tersedia di Radio Elsanda. Oke, selamat malam saja untuk semuanya. Lanjut lagi dengan lagu-lagu yang sudah Liza siapkan untuk menemani semuanya di malam hari ini sampai tuntas di jam 9.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Mutiara El Shanda.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.
2: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
3: Ayo, dengar radio.
2: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
3: Ayo, dengar radio.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: Mas, gimana ya?
5: Gimana apanya sih, Dek?
4: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
5: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
4: Untuk katarak bisa, Mas.
5: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
4: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
6: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Shanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
7: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: Lieutenant, prepare for landing.
10: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
11: Kep, langsung pulang ke rumah?
12: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
11: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
12: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
11: Apa itu, Kep?
12: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
11: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
12: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
11: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
12: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
11: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
12: Oke, sampai besok ya. Bye.
13: Neo Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
14: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsule di online store.
15: Neo Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
16: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
17: Belanja subuh murah berhadiah motor hadir kembali di Surya Toserba Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion makin pagi diskon makin gede sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya, saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

96,2 FM El Sanda. Masih bersama saya Liza Saidi Cipali, cinta pop asli Indonesia. Itu dia BIP, Bip. Mane boleh. Maksudnya enggak boleh gitu ya. Oke, teman El Sanda di luar sana banyak angin ya. Keren banget, tapi masih cuacanya tuh masih kemarau gitu ya. Tapi banyak angin, sama aja. Nggak turun hujan, malah cuaca yang seperti ini bikin ngep-ngep gitu ya, ngep-ngep. Udara panas tapi ada angin, nggak ngebantu juga. Cuacanya masih tetap berasa panas walaupun anginnya lumayan gitu ya, semilir-semilir. Oke, musim penghujan dikabarkan nanti di bulan Oktober lah ya. Perakiraan cuaca dari BMKG bahwa mengatakan sekitar bulan Oktober, entah awal, pertengahan atau di akhir, itu akan terjadi turun hujan. Oke, selamat malam teman El Sanda yang saat ini masih terus menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta. Pastinya juga untuk teman-teman yang ada di live streaming kita di www.elsandafm.com. Semoga terhibur malam hari ini dengan lagu-lagu yang Liza hadirkan di program Cipali, cinta pop asli Indonesia. Oke, kembali lagi Liza sapa-sapa untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Ada Mimi Ruki, Mama Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Ada Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan pagi di depan Masjid Sleman Lor ya. Oke, selamat malam saja untuk semuanya. Semoga bahagia hari ini. Bahagia dengerin Radio El Sanda dengan program Cipali sampai tuntas nanti di jam 9 malam.

0: Mutiara El Shenda.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.
2: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
3: Ayo, dengar radio.
2: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
3: Ayo, dengar radio.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: Mas, gimana ya?
5: Gimana apanya sih, Dek?
4: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
5: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
4: Untuk katarak bisa, Mas.
5: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
4: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
6: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Shenda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
7: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
9: Rp15.000. Lieutenant, prepare for landing.
10: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
11: Kep, langsung pulang ke rumah?
12: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
11: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
12: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
11: Apa itu, Kep?
12: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
11: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
12: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
11: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
12: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
11: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
12: Oke, sampai besok ya. Bye.
13: Neo Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
14: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsule di online store.
15: Neo Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
16: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
17: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi diskon makin gede, sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial dan di Surya Toserba Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget dan door prize. ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya, saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering ora nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

106,2 FM Elsanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza, saya telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari Senin malam Selasa. Oh bukan ya, hari Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu di gelaran 29 September 2026. Untuk hari ini Lisa tuntaskan saja, karena sudah mendekati jam 9 malam. Dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said, mengucapkan selamat malam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye now, siap bye-bye.

0: Mutiara El Shenda.
1: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskinmu."
2: 96,2 FM.

Inspirasi El Sander. Selamat pagi teman El Sander. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sander.

ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Rabu pagi di tanggal 30 September 2026, hari terakhir di bulan September ya. Besok udah masuk bulan Oktober. Oke, semua teman Elsanda hari ini bareng Lisa yuk dengerin program Spada. Selamat pagi Elsanda, sampai tuntas nanti di jam 12 ya. Tentu dengan lagu-lagu dangdut energik menambah semangat semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Selama 6 jam, oke? Dengan rangkaian informasi dan juga tips ringan yang bisa dikupingin, dipantengin, didengerin hanya di 96,2 FM. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi untuk semuanya. Good morning to everybody. Yuk dengerin lagu-lagu yang udah Liza playlistkan untuk bisa menemani semuanya di pagi hari ini.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo dengar radio.
1: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik diskon hingga 50%. Don't miss it. Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga

0: 96.2 FM. Elsanya.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
6: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Mas, gimana ya?
8: Gimana apanya sih, Dek?
7: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
8: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
7: Untuk katarak bisa, Mas.
8: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
7: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
9: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Elsande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.

106,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi saja untuk semua teman Elsanda yang saat ini masih terus bersinergi dengan siaran pagi kita di Spada. Tentu persembahan dari 96,2 FM Elsanda bersama saya Doang Liza Said untuk hari terakhir di bulan September 2026. Tanggal 30, besok udah tanggal 1 Oktober ya. Dan teman Elsanda, pagi-pagi begini belum lengkap rasanya siaran Lisa kalau enggak ada berita yang dihadirkan. Masih lewat berita-berita aktual, up to date, terbaru gitu ya. Persembahan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Satu buah kabar dari Kota Jakarta. Teman Elsanda, dikabarkan Kementerian Kehutanan mengumumkan kelahiran anak gajah Sumatera atau Elephant Maximum Sumatranus berjenis kelamin jantan dari induk gajah bernama Lisa di Taman Nasional Tesonilo atau TNTN Kabupaten Pelalawan Riau pada hari Senin 28 September 2026. Dalam keterangan Kemenhut diterima di Jakarta pada hari Selasa kemarin, Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo Heru Sutmantoro menjelaskan kelahiran ini merupakan kelahiran ke-6 bagi Lisa dan menjadi bagian terpenting dalam upaya mendukung keberlangsungan populasi gajah Sumatera. Teman Elsanda, proses pemantauan intensif terhadap gajah Lisa telah dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas mahot atau pawang gajah, kemudian dokter hewan perawat satwa sejak hari Minggu 27 September. Pemantauan dilakukan setelah tim menemukan sejumlah tanda klinis menjelang persalinan, antara lain dengan pengerasan pada bagian mamae atau kelenjar susu serta peningkatan kegelisahan dibandingkan kondisi hariannya. Ya teman Elsanda, proses kelahiran berlangsung pada hari Senin 28 September jam 19.00 waktu Indonesia Barat saat Lisa berhasil melahirkan seekor anak gajah jantan secara mandiri dan dalam kondisi selamat di area Camp Elephant Flying Squad atau AFSTNTN. Sekitar 20 menit pasca kelahiran, bayi gajah tersebut sudah menunjukkan refleks serta penguatan fisik yang baik dengan mampu berdiri tegak serta menopang tubuhnya secara mandiri. Saat ini teman Elsanda, tim medis satwa dan para mahot terus melakukan pengawasan melekat 24 jam untuk memantau asupan nutrisi awal atau asupan ASI serta memastikan kondisi fisik induk bayi dan gajah tetap stabil dan aman. Pihak Badan Taman Nasional Tesonilo menyampaikan teman Elsanda apresiasi tinggi kepada seluruh tim di lapangan, mahot dan tenaga medis yang terus bersiaga mengawal proses kelahiran hingga berjalan lancar. Kelahiran ini diharapkan menjadi momentum positif dalam memperkuat upaya konservasi gajah Sumatera, selain peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga habitat dan keberlangsungan populasi gajah Sumatera di alam. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 107.2 FM. Elsanda.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
10: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
9: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
10: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum minum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
9: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
10: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

96,2 FM Elsanda, selamat pagi untuk semuanya teman Elsanda. Di hari Rabu ini semoga semua kerjaan jadi lancar ya, karena banyak aktivitas yang mesti kudu dilaksanakan, ditunaikan untuk memenuhi kriteria orang sukses itu harus bangun pagi gitu ya. Bangun pagi ku terus mandi, nggak lupa ngegosok gigi gitu ya. Oke lah, pagi-pagi begini tentu schedule-nya sudah banyak yang tersusun rapi sehingga harus segera dilaksanakan. Semoga lancar, mendatangkan rejeki, dan yang pasti happy ending pada akhirnya karena sudah tanggal muda ya. Tanggal muda gajian dong besok ya. Oke deh, untuk semuanya planning mau ngapain tuh kalau lagi banyak duit? Pengen belanja pasti. Ibu-ibu nih hobi banget nih belanja. Banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi dengan belanja bulanan gitu ya bun. Belanjanya jangan lupa di Suryato Serba tuh, asik banget tempatnya. Selain lengkap dan harganya juga bersaing gitu ya. Harganya sesuai dengan kantong kita, jadi gak ngeberatin. Buruan bunda untuk bisa belanjanya di Suryato Serba ya. Oke deh, suara Lisa kok hilang-hilang ya? Iya, suara Lisa lagi habis ini tuh. Habis konser akunya. Jadi suaranya agak-agak hilang gitu ya. Oke deh, untuk semuanya semoga hadirnya Radio Elsanda di ruang dengar semua teman Elsanda ini jadi tambah semangat, jadi tambah bersinergi, apalagi siarannya bisa didengerin di live streaming kita di www.elsandafm.com ya. Dan untuk teman Elsanda yang ada di perjalanan menuju satu tempat di mana mau beraktivitas, semoga aktivitasnya semakin lancar, semakin enjoy karena dikelilingin orang-orang baik, orang-orang yang memotivasi, orang-orang yang vibes-nya itu positif gitu ya. Iya dong, cari temen tuh yang positif-positif aja, yang negatif mah tinggalin, nanti takutnya merusak suasana hati dan masa depan ya. Boleh dong milih teman, iyalah. Kita tuh wajib memilih teman yang baik karena teman tuh bisa mempengaruhi lingkungan, lingkungan dan teman bisa mempengaruhi pribadi kita. Tuh, bahaya kan? Iya, bahaya. Makanya pilih-pilih teman itu boleh, bukan sombong, tapi itu untuk menjaga agar kita tetap menjadi pribadi yang terhindar dari toksik. Hai, nasihatnya sudah ya. Nanti di jam 7 teman Elsanda boleh juga ikutan di line telepon ya di nomor 0234352266.

0: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
1: Min, Min, ente lagi apa Min nempel bening pagar umakku?
2: Iki man, arep ngisi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel ning pagar karo isi pulsa man? Telepon operatornya baik sih, angel temen.
2: Lah, iku masalahnya man. Jarene kongkon mencet pagar. Nah, kita wis pecat pager sih mau sampai jempolnya ambuk angker berbisa.
1: Iya iya, kita lebih parah Min. Caranya kongkon tekan bintang. Angel temennya macam-macam baik. Kalau susah